0: anishkan dengue mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat, kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunj lamin tsaka, kamapatsaat, yu lagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yu satanin, yu talikatsayj, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alach kan yu dengue, pohlita pas, yultu, makay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, Shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

kalkali tawala nina shkayan denge. Ama shuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, walipush katne, chuamas tili.